0: Bangani yang ada di
1: Baba Baba
0: Tilwe Yukunwa yang ada di
1: Baba Baba
0: Tilwe Jibili Zabri yang ada di
1: Baba Baba
0: Tilwe Tankum Kolebo yang ada di
1: Baba
0: Today, who born in young Adam?